lagu bini cinta betul mujo pon pon kili jai cukula beli nyer. Punya kau bini beri kuring wajin wajung ah. Lagu bini mara pun jauh pula tek tek gamu nara kanyi burele golong. Gurubat. Lagu bini cinta betul mujo pon pon kili jai cukula beli nyer. Punya kau bini beri kuring wajin wajung ah. Lagu bini mara pun jauh pula tek tek gamu nara kanyi burele golong.

0: mar me pacho.
1: Itiyunyo or radio.
2: Jauh ke dua kan ini ni duit tipu kuri tiles ni kiri kiri tiles
3: ni. Ah, le ini cini mimpu mimpu de borang ya borang rata me. Kuri ni ini nama cian ku cini fei.
2: Ajar ya borang dejula jula.
3: Ego dejula jula ni ngaku kuri ni nama cian. Dana ye pi teglo cinte.
4: Uinwa.

0: E.T. Winyo or radio. E.T. Winyo or radio.
1: Kelamatin gilung rai, kelamatin dengan minor pewarton, elu piutom bangka di negara pedang ling.